Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari Rock and Brewas, masih bareng Mei di sini ya hingga tuntas berakhir di jam 9 pagi nanti. Kembali juga satu informasi untuk Anda, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kota Denpasar menggelar kegiatan matchmaking atau temu usaha yang ke-6 pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan ini digelar di Geraha Sewaka Dharma Denpasar ini sebagai upaya memfasilitasi kemitraan antara pelaku UMKM lokal dengan sektor usaha retail modern. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan sektor UMKM tidak hanya tumbuh pesat tetapi juga mampu bertahan secara stabil di tengah persaingan pasar. Kepala DPMP TSP Kota Denpasar IBB Ni Pidadarurus memaparkan kegiatan temu usaha ini merupakan wujud nyata perlindungan pemerintah daerah terhadap UMKM lokal. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Denpasar mendampingi UMKM untuk masuk ke jaringan retail modern. Kedepan, sektor yang disasar tidak hanya terbatas pada produk olahan, melainkan berpotensi meluas ke sektor pertanian unggulan, seperti komoditas pertanian organik yang pernah difasilitasi pada tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, pihaknya menghimbau para pelaku UMKM untuk terus menjaga konsistensi kualitas dan juga kuantitas produk. Kendala utama yang sering dihadapi oleh UMKM dalam bermitra dengan retail itu adalah fluktuasi bahan baku dan kelengkapan perizinan dasar. Oleh karena itu, Pemkab Denpasar terus memfasilitasi legalitas usaha mulai dari nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi pangan industri rumah tangga PIRT dan standar kedaluwarsa dari Dinas Kesehatan demi menjamin kelayakan produk di pasaran. Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibowo menyebutkan bahwa pentingnya payung hukum yang lebih kuat untuk menjamin ruang gerak bagi produk-produk UMKM lokal. Menurutnya, meski sebagai retail modern telah menyerap produk UMKM, intervensi kebijakan itu tetap diperlukan. Dan pemerintah Kota Denpasar saat ini tengah merumuskan skema regulasi, baik dalam bentuk peraturan wali kota atau perwali, maupun peraturan daerah atau perda yang nantinya memuat aturan khusus bagi retail berjaringan. Dan ia menambahkan, banyak pelaku usaha lokal yang saat ini masih bergantung pada penjualan online dan sangat membutuhkan ruang fisik atau display untuk mengenalkan produknya secara langsung kepada masyarakat luas. Dengan adanya regulasi yang sedang dikaji ini, pihaknya berharap program matchmaking ini tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan para pelaku UMKM di Kota Denpasar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 400 ml. Udah ada bocor pokoknya.
3: Right here on 89.4 Suara.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
2: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, tuntas sampai di sini ya untuk program Rock and Breakfast. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, tetap stay di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri. Sesaat lagi akan hadir program kami Intips, informasi dan tips.

89,4 FM Suara Sendiri, kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali pagi hari ini dalam intip ya, informasi dan tip kembali hadir bareng Mei antara di sini 2 jam ke depan ya, tendas di jam 11 siang nanti. Dan untuk kalian yang ingin atensi silakan melalui Facebooknya Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087 773 331894.

89,4 FM Suara Semeru. Pecinta Suara Semeru, satu alunan lagu ya yang sudah hadir untuk Anda pagi hari ini. Kota Kembang yang sudah membingkiskan. Semangat kembali buat Anda yang sibuk melakukan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi Dewi juga tetap hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sedikit kurang bersahabat ya untuk Caca hari ini. Oke, yang pasti semangat selalu buat semua dan sehat yang pasti. Ada yang lagi punya program diet ya untuk kali ini ya. Kita bicara tentang penurunan berat badan sedikit ya untuk pagi hari ini. Ketika berencana menurunkan berat badan, biasanya kopi dan teh itu hampir selalu menduduki posisi teratas ya dalam daftar minuman diet terbaik. Nah, keduanya itu dikenal rendah kalori, kemudian mudah juga didapat dan didukung oleh berbagai penelitian yang menyebutkan fungsinya itu dalam membantu pengelolaan berat badan. Nah, diantara kopi dan teh hijau, mana yang sebenarnya lebih unggul untuk membantu memangkas lemak tubuh? Ya, pecinta Suara Semeru, para ahli gizi menegaskan meski bukan minuman ajaib yang seketika bikin langsing, keduanya ini sangat bagus ya dimasukkan ke dalam menu diet harian. Hanya saja, masing-masing memiliki mekanisme kerja yang sedikit berbeda. Nah, seperti apakah efek kopi untuk bakar lemak dan juga teh hijau? Kita akan intip di sini, jangan kemana-mana ya.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri dari miliknya Oni Suryono ya. Sudah hadir juga ke tengah ruang dengan Anda, semoga bisa menemani suasana aktivitasnya ya. Melangkah di menit 31 lepas dari jam 9 pagi bareng Mei di sini untuk intips. Kita intip pecinta suara sendiri efek kopi untuk bakar lemak. Ya, potensi kopi dalam menurunkan berat badan sebagian besar didorong oleh kandungan kafeinnya. Tidak hanya itu, kopi juga kaya akan asam klorogenat, yaitu polifenol yang berperan dalam metabolisme dan juga pengaturan gula darah. Penelitian menunjukkan kafein dapat membantu penurunan berat badan, kemudian indeks massa tubuh atau IMT, hingga lemak tubuh secara moderat. Asupan kopi berkafein secara rutin dikaitkan dengan penurunan lemak perut dan lemak visceral atau lemak dalam organ tubuh. Nah, kopi itu bukanlah solusi ajaib untuk menurunkan berat badan, tetapi memang bermanfaat. Namun, diingatkan di sini, bahan tambahan dalam cangkir kopi itu sangat menentukan hasilnya ya. Kopi hitam polos itu rendah kalori, tapi kalau ditambahkan banyak gula, sirup perasa, dan juga creamer, kalori akan melonjak tajam dan meniadakan potensi manfaat penurunan berat badannya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Pecinta Suara Sunyari, salah satu hit dari miliknya Bunda Titi Sandora ya, sudah hadir sekaligus membawa kita melangkah di menit ke 48 lepas dari jam 9 pagi untuk Intips. Masih bareng May di sini. Sekali lagi selamat pagi semuanya buat yang lagi underway, hati-hati di jalannya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunyari. Terkhususnya bagi Anda berada di luar kota ya, jadi jangan khawatir, tetap bisa menyimak juga siaran kami. Sekali lagi untuk streaming, radio.kemomedia.id/sunyari, follow lagi Radio Suara Sunyari. Kita akan intip berikutnya, efek teh hijau bagi metabolisme. Di sisi lain, teh hijau mengandalkan kombinasi senyawa unik berupa katekin, terutama epigallocatechin galate, EGCG, yang sedikit kafein. Nah, ahli gizi Johanna menjelaskan bahwa senyawa dalam teh hijau bekerja dengan memicu pembakaran energi dan oksigen lemak. Jadi teh hijau itu juga membantu mengurangi nafsu makan, membatasi penyerapan lemak di saluran pencernaan, serta mendorong juga tubuh membakar lebih banyak kalori. Nah, selain itu pecinta Suara Sunyari, mengganti minuman manis kemasan dengan teh hijau tanpa pemanis itu adalah langkah mudah untuk memangkas asupan kalori harian tanpa merasa tersiksa.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sundari, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini di hari Selasa 28 Juli tahun 2026. Untuk 1 US dollar setara dengan 18.095 rupiah. 1 euro setara dengan 20.603 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.077 rupiah. Berikutnya, untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.671 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 110.61.

89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri masih dalam Intips ya, informasi dan tips yang hadir bareng Mei di sini hingga jam 11 yang nanti. Masih ada waktu juga untuk Anda yang atensi langsung melalui via Facebooknya Suara Seneri dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Follow IG Radio Suara Seneri. Sementara untuk menyimak streaming bisa disimak melalui radio.kemomedia.id/seneri. Oke, masih semangat semua ya, terkala menggeluti rangkaian aktivitas, semangat gawe semuanya, hati-hati di jalan juga untuk Anda yang lagi undur. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, kita kembali ke informasi kita, pecinta Suara Seneri, kopi vs teh hijau. Ini mana yang lebih unggul sebenarnya ya? Ahli gizi menyebutkan bahwa kopi itu sedikit lebih unggul dibandingkan dengan teh hijau dalam hal menurunkan berat badan. Nah, keduanya ini bagus ya untuk rencana penurunan berat badan. Tapi jika harus memilih salah satu, kopi tanpa pemanis mungkin sedikit lebih unggul karena kandungan kafeinnya biasanya itu lebih tinggi ya. Nah, meski demikian, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi pilihan antara kopi atau teh hijau itu sebenarnya kembali ke selera masing-masing selama disajikan tanpa gula atau pemanis tambahan. Oke, lalu bagaimana dengan tips diet lainnya nih yang perlu diterapkan jika Anda punya program menurunkan berat badan selain tadi disarankan kopi atau teh hijau ya? Kita intip sesaat lagi.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ya, 89,4 FM, suara seneri, pecinta suara seneri, dan miliknya Ida Royani sudah hadir ya. 20 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Semangat kembali buat semua yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Follow Instagram kami melalui Radio Suara Seneri, dan terkhusus yang berada di luar kota sana serta ingin menyimak siaran kami melalui streaming, silakan simak melalui radio.gemomedia.id/suneri. Masih bareng main di sini, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita akan intip tips diet lainnya yang perlu diterapkan. Jadi para ahli itu mengingatkan bahwa mengandalkan minuman saja tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa disertai dengan perubahan gaya hidup ya. Untuk itu beberapa tips utama untuk menurunkan berat badan secara konsisten diantaranya: catat kebiasaan harian, pantau apa yang dikonsumsi, seberapa banyak bergerak, dan pola tidur untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. Tips berikutnya, buatlah target spesifik. Alih-alih ingin makan sehat, buatlah target konkret ya, seperti menambahkan porsi sayur dimakan malam 3 kali seminggu. Berikutnya, rutin bergerak. Tidak harus selalu ke gym ya. Olahraga bisa berupa jalan kaki, berenang, atau mungkin bersepeda yang disukai agar tetap konsisten ya. Dan cukupi tidur dan kelolalah stres. Jadi di sini kurangi tidur dan stres kronis ya, yang dapat mengacaukan hormon nafsu makan, membuat tubuh lebih gampang lapar dan tentunya menimbun lemak. Oke, bisa dicoba ya tips tersebut, semoga berhasil dan pastinya bermanfaat untuk tetap sehat ya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri. Metuntaskan sampai di sini untuk intips ya. Terima kasih banyak atas selalu bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana pecinta Suara Suneri, sesaat lagi akan hadir program kami intips. So, pastinya tetap semangat semuanya, jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Dan tetap di sini 89,4 FM Suara Suneri.

89.4 FM Suara Sunari. Hai, halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Apa kabar semuanya? Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa Fansiago Merdeka 28 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Pecinta Suara Sunari, kembali Yule bakal putarkan lagu. Nah, kali ini Yule pilihkan dari miliknya Celine Dion dengan I Love You. Spesial untuk Anda pecinta Suara Sunari, jangan kemana-mana. Tetap di 89.4 FM Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best station voice.
0: 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Di ajangnya Sweet Memories untuk edisi siang hari ini, tepatnya pada tanggal 28 Juli ya. Sebelumnya Yulia mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat pecinta Suara Sunari dimanapun Anda berada ya. Selamat ulang tahun yang punya tanggal lahir 28 Juli, semoga panjang umur, sehat selalu, dan apa yang menjadi cita-cita dan juga harapan bisa segera tercapai. Pecinta Suara Sunari, tanggal 28 Juli adalah hari ke-209 ya dalam tahun Gregorian yang mencatat berbagai peristiwa penting seperti Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, peresmian Monumen Nasional atau Monas, serta Hari Hepatitis Sedunia. Nah, pecinta Suara Sunari, ada juga peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tepatnya pada tanggal 28 Juli. Kita nikmati dulu kali ini dari Patti Smith, spesial untuk Anda, Sometimes Love Just Ain't Enough. Spesial untuk Anda pecinta Suara Sunari, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: 89.4 FM Suara Sunari, Helping Haiti, yeah everybody, pecinta Suara Sunari. Dan kita membahas kembali tanggal 28 Juli. Jadi banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 28. Di antaranya di tahun 1794 ada pemimpin pemerintahan teror Maximilian dihukum mati dengan guillotine di Paris. Di tahun 1808, tepatnya pada tanggal 28 Juli, Gubernur Jenderal Dendels mengeluarkan peraturan baru, yaitu menggantikan residen kesultanan Ngayuk Jakarta Hadiningrat dengan minister, dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan sultan dan sunan.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunari.

0: Ini sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata!
0: Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori!

What more, poor,

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Toto Idipsi of the Heart sudah dilahirkan untuk Anda, pecinta Suara Sunari, semoga terhibur dan juga selamat menikmati santap siang untuk pecinta Suara Sunari yang sudah mulai beristirahat ya. Nah, jadi kita beristirahat dulu untuk makan siang dan juga bersantai sejenak, dan sesaat lagi setelah jam istirahat usai kembali beraktivitas seperti biasa. Pecinta Suara Sunari, kembali Yuli hadirkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Juli. Kali ini di tahun 1993 ada Andorra menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tahun 1995 Vietnam resmi bergabung menjadi anggota ASEAN yang mengubah lambang ASEAN menjadi 10 batang. Menjadi 10 batang padi, dan di tahun 2003 Kabupaten Humbang Hasundutan ini diresmikan di Sumatera Utara dengan kecamatan terbesar Dolok Sanggul.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeria.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memory, suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, waktu sudah mendekati ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran 28 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pecinta Suara Sunari. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Pecinta Suara Sunari, saya Ilham bertugas tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya kan?

0: dari Wings Food.
1: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sunyari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan

0: melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
0: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pak.
0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap waktu Indonesia Tengah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore. Kembali lagi Country Special edisi kita hari ini, di hari Selasa di tanggal 28 Juli 2026 akan menghibur pencinta Suara Sinari di jam 3 sampai dengan jam 5 sore nanti. Di edisi kita kali ini, saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sinari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Country Special Suara Sinari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari yang ingin bergabung untuk request lagu di program country spesial kita di edisi Selasa ini, silakan. Silakan bergabung di Facebook Suara Sinari, serta terima kasih juga yang tetap setia menyimak streaming Radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sunari.

0: The one, the only, Blake Shelton.
1: Michael Bublé, everybody.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Country Special, Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Country Special, suara Sunan.

89,4 FM suara sinari Ines Good as I Swan You Was. Ya, itu dia lagu yang dibawakan oleh almarhum Toby Keith Kuffel, atau nama panggungnya adalah Toby Keith. Ya, penyanyi yang meninggal di tahun 2024 ini, pencipta suara sinari, adalah penulis juga, aktor juga, produser rekaman musik country Amerika, dan dia telah merilis 4 album studio ya sejak tahun 1993, pencipta suara sinari, sampai dengan terakhir di tahun 97. Dan masuk ke dunia tarik suara rekaman secara profesional itu sejak mengeluarkan album pertamanya yang berjudul Toby Keith. Kemudian setiap tahun hampir dipastikan ya menghasilkan album-album yang boleh dibilang pencipta suara sinari mengangkat namanya secara perlahan ke penyanyi jajaran top country Amerika sana.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, Must Be Doing Something Right. Ya, itu dia lagu yang dibawakan oleh William Matthew Carrington, atau lebih dikenal dengan nama panggung Billy Carrington. Pria kelahiran tahun 1973, pencinta Suara Sinari, yang menandatangani kontrak bersama major label itu di tahun 2003 ya. Dan kemudian langsung merilis album pertamanya di tahun 2003. Sampai dengan tahun 2025 kemarin, pencinta Suara Sinari sudah ada 7 album yang dirilis oleh Billy Carrington, pencinta Suara Sinari. Dan salah satu lagu yang baru kita dengarkan bersama ada di salah satu dari single dari di album yang dirilisnya ya. Berkarir sejak tahun 1996, tetapi baru memutuskan untuk bergabung ke major label sejak tahun 2003, pencinta Suara Sinari. Sudah kita dengarkan bersama, dan lagu tadi juga mengantarkan kita ke sesi kedua di program Country Special kita di edisi hari Selasa ini.

0: dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Semeru di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Terima kasih untuk pencinta Suara Sunari yang sore hari ini tetap setia menyimak program Country Spesial. Ya, lagi ada di jalan menuju suatu tempat yang katanya macet ya. Ini kok bisa macet-macet di jalan lagi? Bisa sempat-sempatnya untuk komen ya. Bahaya nih, hati-hati pastinya ya. Jangan sampai nabrak, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Yang pasti tetap berhati-hati, selamat sampai tujuan, dan terima kasih sudah menyimak program Country Spesial. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur, dan nantikan terus sampai di jam 5 sore nanti.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special by Suara Sonari.

0: love you.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Selamat sore dan terima kasih ya untuk yang sudah bergabung di program Country Spesial kita di edisi hari Selasa ini. Dan semoga terhibur dengan lagu juga informasi yang dihadirkan. Karena nanti di jam 5 sampai dengan jam 7 malam saatnya bagi pencinta Suara Sunari untuk menikmati lagu-lagu disco dan lagu reggae. Kembali tentunya di program Sweet Sunset. Untuk itu tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, selamat sore. Kembali lagi saya di Katama hadir 2 jam ke depan untuk menemani pencinta Suara Saudari, menghadirkan lagu-lagu disco dan lagu reggae di program Sweet Sunset. Masih di edisi Selasa di tanggal 28 Juli 2026. Nikmati terus hanya di Suara Saudari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, Timnas Indonesia menghajar Kamboja 5-1 dalam laga Grup A ASEAN Championship 2026. Laga Grup A ASEAN Championship 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari, di mana Timnas Indonesia tampil menawan di babak pertama usai mampu unggul 3 gol lewat aksi Mitchell Baker di menit ke-6 dan 15 serta Sandy Walsh di menit 24. Dan pada babak kedua, tim asuhan John Herdman sempat kebobolan dari Kamboja melalui gol bunuh diri sang kiper, tetapi mampu menambah 2 gol melalui hat-trick yang dicetak oleh Mitchell Baker di menit ke-56 dan 1 gol tambahan dari Jan Ravens di menit ke-87. Hingga babak kedua usai, tidak ada tambahan gol, sehingga keunggulan telak 5-1 Timnas Indonesia atas Kamboja bertahan sampai laga berakhir.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari.

89,4 FM Suara Saudari, pencinta Suara Saudari yang menonton pertandingan Timnas Indonesia kemarin ya, mungkin melihat sesuatu yang agak sedikit di luar prediksi ya, di mana pelatih Timnas Indonesia John Herdman itu menyaksikan babak pertama pertandingan melawan Kamboja dari tribun penonton ya, dibandingkan dengan berdiri di area teknis. Itu ada alasannya, pencinta Suara Saudari. Kenapa? Karena John Herdman mengapa memilih berada di tribun stadion? Ia membiarkan asisten pelatihnya memimpin tim dari pinggir lapangan. Herdman tetap terhubung dengan mantan kapten timnas Kanada tersebut melalui perangkat komunikasi yang dikenakannya. Dan usai pertandingan, pelatih asal Inggris ini menjelaskan bahwa keputusannya merupakan bagian dari upaya membangun kepemimpinan di dalam skuad Garuda. Jadi ini upayanya untuk memberdayakan para pemain. Jadi sudah memiliki sistem kepelatihan dan mereka saat ini memiliki 6 pemimpin yang luar biasa di dalam skuad tersebut. Jadi mereka tidak membutuhkan pelatih di sana. Ya. Buktinya ketika John Herdman berada di tribun penonton, 3 gol tercipta tanpa pelatih ada di lapangan. Begitu kata Herdman. Langkah tersebut menjadi pesan bahwa timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada sosok pelatih. Ia tetap memberikan contoh bahwa tim yang dipenuhi para pemimpin dan hal itu akan membuat tim semakin kuat. Selain memberi ruang kepada para pemain dan staf pelatih, Herdman mengatakan posisinya di tribun juga memudahkan dirinya melakukan pengamatan taktis secara lebih menyeluruh. Dari tempat yang lebih tinggi, ia dapat mengevaluasi bagaimana pola permainan yang dibangun selama 3 pekan terakhir diterapkan dalam situasi pertandingan sesungguhnya. Dan pelatih yang pernah menangani timnas Kanada itu mengaku puas dengan hasil pengamatannya. DJ's Dinner. West Virginia.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung di program Sweet Sunset. Masih dengan lagu disco yang hadir sampai di jam 6 nanti. Pencinta Suara Sunari, Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia menyatakan gelaran ke-8 ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 itu bertujuan memberi pengalaman bertanding bagi atlet nasional tanpa harus meninggalkan tanah air. Turnamen yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2026 bertempat di Tenis Indoor Gelora Bung Karno. Turnamen ini terhitung sebagai salah satu ajang bergengsi yang memberikan poin ranking dunia menuju ajang-ajang besar seperti kejuaraan dunia hingga Olimpiade. Maka itu, kepercayaan menjadi tuan rumah kejuaraan berlevel G2 menjadi bagian dari strategi besar membangun ekosistem prestasi Taekwondo Indonesia yang berkelanjutan.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, sesi kedua kembali dengan lagu reggae yang sudah beberapa hadir ya untuk menemani pencinta Suara Sinari. Masih di program Sweet Sunset. Dan pencinta Suara Sinari, rangkaian ITF M15 seri pertama Aman Men's World Tennis Championship 2026 yang digelar di Nusa Dua Bali telah rampung pada minggu kemarin. Ya, sayangnya wakil Indonesia gagal menutup turnamen ini dengan gelar juara. Justru pencinta Suara Sinari, laga ini banyak ya petenis asal Thailand yang mendominasi podium. Tetapi bukan berarti petenis-petenis tuan rumah jelek ya, tetapi dalam hal ini mencari pengalaman dan pembentukan mental tetap menjadi parameter yang bisa diukur untuk kedepannya para petenis muda Indonesia.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.
1: Ya, kok udah tidur sih, Pak? Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: sore menjelang malam.
1: Selamat malam pastinya. Dan nantikan Dinner Time Music yang akan hadir menemani pencinta suara Sinari di jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Minertime Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All designed.
4: Suara sendiri.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: All designed. Suara sendiri.

0: biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey, hey.

0: Akan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng, kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

89,4 FM Suara Sundari. Selamat pagi pencinta Suara Sundari. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali 2 jam ke depan, saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sundari. Kali ini di program Rock and Breakfast, di edisi kita di hari Rabu 29 Juli 2026. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di Suara Sundari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Masih mengikuti berita viral ya, yang tentang kasus pencurian ayam ya, yang kemudian dilakukan aksi massa sehingga berujung kematian pada pelaku. Masyarakat Desa Juuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturi di Tabanan mengikuti Paruman Banjar Adat Juuk. Ya, paruman tersebut bertujuan untuk memberikan klarifikasi permasalahan sehingga masyarakat luas mendapat pemberitaan dengan berimbang dan pemahaman atas permasalahan secara utuh dan juga menyeluruh. Paruman tersebut dilaksanakan pasca insiden pencurian ternak ayam yang berujung pada pengeroyokan dan mengakibatkan terduga pelaku meninggal dunia. Acara tersebut dihadiri oleh para pihak yang berwenang ya, seperti perbekal, bedesa adat, dan juga perangkat desa lainnya. Babinsa juga ada di sana. Hal yang mencuat ke permukaan pencinta Suara Sinari terungkap dalam pertemuan tersebut, bahwa insiden pencurian ternak ayam yang berujung pada pengeroyokan dan mengakibatkan terduga pelaku meninggal dunia merupakan akumulasi permasalahan yang dari sejak lama belum menemukan solusi dan juga penanganan. Untuk itu, dalam paruman itu memberikan klarifikasi permasalahan sehingga masyarakat luas mendapatkan pemberitaan yang berimbang dengan pemahaman permasalahan secara utuh dan juga menyeluruh. Dikatakan bahwa dampak yang ditimbulkan sangat beragam di masyarakat dan diharapkan penyelesaian permasalahan dilaksanakan secara seksama dalam penegakan hukum di lapangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, kalau ada masalah, jangan disesuaikan, ya, harus diselesaikan.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening to Rock

Life. 89,4 FM Suara Sinari. Selamat pagi pencinta Suara Sinari dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di edisi kita hari ini ya. Yang ingin bergabung request lagu bisa bergabung di Facebook Suara Sinari, segera ditunggu sampai di jam 8 pagi. Dan yang tetap menikmati streamingnya di radio.gemamedia.id/sunari juga terima kasih. Pencinta Suara Sinari, cuaca buruk yang melanda perairan Selat Bali mengakibatkan aktivitas penyeberangan lintas Gilimanuk Ketapang dihentikan sementara pada Selasa kemarin ya. Dari berita yang dirangkum, angin kencang disertai gelombang tinggi membuat otoritas pelabuhan menutup operasional penyeberangan mulai jam 11 ya, selama 2 jam ditutup. Ini dilakukan demi menjaga kondusivitas dan juga keselamatan para pengguna angkutan. Ya, semoga semuanya baik-baik saja dan tidak ada hal yang atau bencana yang terjadi ya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.
9: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Feel of Rip, itu judul lagu yang ada di album Water ya, yang dirilis di tahun 1993 oleh grup asal Amerika, grup rock alternatif asal Amerika, Second Kick ya. Dimana pencinta Suara Sunari, kalau kita mendengarkan lirik yang ditulis oleh Jason Biller ini, mengangkat tema yang lumayan dark ya, mengenai dampak kekerasan seksual di wilayah konflik dan juga perang. Lagu ini juga merupakan sebagai protes sosial terhadap kekejaman perang dan kekerasan seksual di masa perang ya. Melalui lirik di lagu tersebut, band Second Kick secara spesifik menyebutkan penderitaan yang terjadi di wilayah konflik dunia seperti di era tersebut ya, di Afrika, kemudian di saat itu masih perang apa ya, di tahun 90-an, perang Bosnia. Nah, ini perang yang memang meninggalkan trauma yang mendalam, bukan hanya bagi mereka yang terlibat di dalamnya ya, masyarakat sipil terutama, tetapi juga bagi kita yang melihat di media maupun saat itu media sosial belum ya, belum begitu seramai sekarang ya, hanya media televisi yang saat